0: Las tum kvavi.
1: Tan vari ulftin mama nai ukara manzai sen mama nai ulftan ene niu tam mila nefsan tran tweet. Ane fasieti orina mission tupun sehu manangan tan. Kete mana waswa vam naruf tun fan sakana ngai ndinda fangau lipeni. Lipeni republik yang begitu, dia tiap naik matin. Saya tiap show tu pun real. Nampak saya cuma naik arah Peter om hingga num sirsir emniu. Nampak tiap naju fang naik. Misi aku tu fang tu masih apa cara? Fang katana nanti orang share real. Mereu hanap ni cara naik. Nampit tiap naju tanu fang naik arah cuma naik hingga sihai. Naik ina naik ina ka. Ma pakai cuma role pe. Anem fara tap ni hit ni cerai kaik dia kaik enti cerarn. Saya tahu anai rahuna nai sahai. Saya tiri saya rau mana ambul. Cuma naik sahai, cuma naik sahai tumpko. Usambur nai sahai u rahunan u kacain. Saya tiri mana ambul ape? Cekai nai san tumpko.
2: Dan yang nilai partaja di kanjem Vietnam nai tateraka ni tan nai anemban. Defan Vietnam nai le pavione fa. Tunggu temisha panambula tapi aku faham siapa nafita titra purne titre amnu neletan nevan tanta onatun rumbi fulltone ni adina possible untuk nihiswe hafita purne titre harutan yuk komplisen saya misha pronotation ane mni domain tanta jomi dia matu misha nzesawat saya fumbawan zane nafita purne titre endu
3: pronotation koma faham pedro kau cewe saya jomi di iti tane tu tan fuskatrati. Tenefa bulan ini senfart, tengahnya orang akan filam afnart. Tiup filam afnart juga, na fad kena kehcinya, na tonsu na tulj. Iya, na tonsu na tulj de, sesan dua faham rom sar. Niasa naro fitaran, etom ni fartan fana rasuan, embar tungga paya fana rehet. Armia sana prestan rasuel, baik cerca genti sabat tis.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.